0: ni pak pang mata kesian ni ada na toa toa roti cawa bungila solo oka kau kama ini pun nak tinggi sama jam siung mata uban ni im makan na butung awi kuda aku narunai ye cia aku nak lute inyung ni tu kesiu mata tu cia nak lute uku ada pun nak tisi kau yang mana aku siu nani kia titi kacia semua lagi kanu kia tapi mana cuma sakia titi nak saya uting imma kha inui tu kisin xaul ga yak tui bi you know the meaning u wani ha ange go ti mitak wani ti te kha tiax sumang mata ta kuni nga u wanga sakya ti tikkan ne rutin a imma kha inui make pad le rutin you know min majju bi you know the kham ne meaning tu kisi te rutin tak bata na no na butung ga vikut bi yak sel ta ga ro mata tu kisi ti tinak inu ka ti meaning
1: Tämä ippinillä rikakko, kun on lärmä, johon katikisakin, niin apirilla uusimakka kehano, ili tikkanne runnak, hita taakkoa, mitsaano, angirutio, mitsaano, hausi mangilo armata, amisuusur, hannukkanne, ilinniä, reakkanne, tetsi, kun nakkaan on avutunga vikko, innu, ipi kun nautingin, niin hausi malo, tetsi, luti innun.
0: Ei, tiiä, tämä on adjikingit, kun pioijunna, tiiä, suvijaa, ilinniä vikkullu, ilinya wekau cerita, imakah kucing nak sana tamak kunung tua nak saya utik, tanah ili jauh nanti yang mingat, ilinya tu nak pergi aglugo, sokan mata bas kingu waksa riat tigun, kau imakah utik pada dapat aku kingu waksa bu kingu wakni tahu tu kesiu mana saya mata tanah mana dapat sakya titikat tamak saya utik. Titikka kudunin, uberunin, unapiyunnauti, iman naitiuti ura, unapiyunnauti, unapiyunnauti, iman naitinga tuinnakadua kuti, tukisi vaatle utilla reuna jama. Tahanna, taimanna atoktauna sokkourungman, ITC kunnillukea narjang nikee tahanna, tahanna atokumina lakin nunavutunga.
1: Tahakko, anik huokatsausut, alakkai geahaktori vigi, sumagisamini, apit, pidjutilinni attuisuni inunni ammana summa.
0: Ei, inu ilakko sillä taanga tamanna haa marikjaa kattakunni akautia kajan mohtoon imanna kikkunni, kikkunni ngaa mangaan mili imanna tusau matittina kikkunni ngaa rao mangaan ammaru sunani ililauksumanang mining inuusang mining tahanna ilisimajining kanu Pivaan lego tahu kene gunak pa. Iman nak tahu tunggu apa punga. Iman nak ulumi ulat tu. So ulumi gua excited. Atau sih nak perumai. Ukan le semua kui le mata. Atau sih nama. Ubang hari nutanik tahu tu sekene gua makan tegar bagi bunga. Inyoi nar nang itu nutanik. Nutakan yang iman nari orang melayu iman nai itu ni tu saya kau minang maming man, tama jahat negri untuk saya katang nak kau rakti guna rakti juga. Tsunami nutakan yang min tu saya tahu nak pita. Tsunami nutakan yang min tak kau yunang nak pita. Iman nai itu min negri untuk kau luna piu yaro naya kau tu tak kunungan negri saya nak tu. Apa kau dicakar
1: orang ni? Tunggu aku harus dicakarkan negri atau inau cakar.
0: Ila taman ni orang nampin mageman cukaima ila inu ilik kusi tukaringi tagaruan kisene mana ilik kusi gelegat tigut taman nampin mageuningani tautung naksawi akakortu inuk tigut ukakau tilunga tagbaha tukisi umatia pata inu piyunnau timening tagbaha atitang naksawi umadgayak tuit tamatumunga Pivalia waktunut tamani nyunavu iluani.
1: Nako kumingasi Paul, tuu nyo katakavi.
0: Kajenni miaka.
2: Nääri saaktavu tänne paakuasa. Okallakati kakseni sibisikuni Teresa Khatsuk. Dakua kullikut ammaru igaraak. Apeksuktaujuni pinasuako sikilaktatini näära kattaraaktut. Kikkut nekoagaksaung mangata nunavutunga vikut angayokangunamut. Pinasuktuni. Nekoagaksei tamangmi takua khanutiki pimmakiuninginni inni nunanginni nunavuumi. Okallausi kaklitikisi kanuima nekoagtauju matjutakangmangat. Nekoagsaajilaktut. May 20 rekpat kisiani nekoagne ullo atokta.